Cristo la sospinò d'un yoksa zil, giunni yoksa na nehanga le tege guvota ne langa diu, anisio hana skian usta d'un ilon usta ne lang, a yohu hist kesa le sospinò a zil jantala, utege gada ina shahia naskitaline, a yohu hist kesa ina nia kilo, tuna taon de kahoe lang kesa, hia gun hita tahne kahoe lu dege gada ina zil jantalai.